0: سهایر سراب کم خیلات پیلک سرکشناو که تینا کرده خیم پریستو سو کما بخو بنا تاروز خانی چا لپس مرکان خا خبران یا خوکت اکیپونیس پانسسی نو کنا تالو کما تسر تسین یا تاکی مرکا چیرینا که کما خا جمعش درکنیا نیخو بنا کاروز سستاوم ایرنا قوی حکسا توقین والی های طاقت تاشک چیغنی چا هلو کت خم کت ایرنا قنیا سانی و حسکی کرکی سپت مرکا چیرینا که کت خم او منکه حکومتا انتا یا تاسیب کرک تا هستا حکم پیرنا قب حکی پونی یعنی سسین اکا پاش پا خیلات کلیا کنکا خستا ایرنا قو تاقی سخ کو کرش کت های مرکا نکروس یا قبول سخ سروی تا حکی پونی رک هلو کمای مرکا چیرینا که کو خیچه والی لوپی کی پانی وقت ارکی مرکا چیرینا که خیسا حکم پیروس اکا پاش پا استاد de excepción halu kam taipins kam kasa har tona kas mai mayut harak pero ni awa mai informe ukha defensor yuk sangena kasa haraki takis tanta bana kasa toyeta chukha ha hadiu kuna usuch katana kasa ni kuna sa uch karaki tu kawa kisira kisas kata hasta kuna kis khepara waya khilat kila kila ta u hasta takis tanta bana kan ha chala tamun tana na kaut khan hanicha u kana ka hitiqa ya halu kam khicha ha bishta pisip kipe pero kau kan san sumas ki chawina sutchiniti Takina kau yang kepau kan ha alli no kata. Ukasti sasin hijaha kun kama suka has kichatani. Hilat kulaka wali wakiskiri wak sato gen lupi ki panyaraki. As kasta nyang kachaut hi ukaha. Markasa tak paspas kara kari jau kat hijaha kam nyang kachaut na kut hiu kahas kichanya wak tarak chin. Pero bueno, a ver kun akchen ukaru has kichawi puni ra katar saran pan sanyani. Arus ki pawi puni na ira katar saran pan sarakinyan. Sokta luata patung ka kimsa uru ki pan hilat kulaka naka. Unchitau hilata Marcelino pan pishik tap tarakinyan. Yaka San Juan urun kasiro kampirus nyeus es karakiatan historia token ha. San Juan Uruja, Maimayam Tanaxa, Purian Iraqis Tupi, Quataniuka Kikarakite, Hanukasti, Lisatoketsa, Hichuruja, Amtasiraki Kunas, Niaun Hilatu, Pasamtaptas Karakina, Amtasiraki Akaja, Pashpa Bautismo, Halukamata, Hichaja, Kunjamasa, Iausawimpi, Pokata, Hanukaja Hanicha, Taki, Ukanakas, Hilat Kulakana, Kukaucha, Wakisiraki, Ukatha, Sarakipi, Hichaja, Halukamata, Tapkasa, Haukarusa, Pokasanya Pas, Wakisiraki, Spanicha, Maya Osawi Matakiru ir pasapuni, chikancha saraki halu kamat hilat kulak takewa, akapash barakasaninas han taken takenipuni hama bautismo kaska tokatak cheha, ukaha hakaobidas nair katar saranya pataki wali osawisa, chol kincha tanya patak halu kama yuka bautismo kaska tokataraki, ukamaha hilat kulakana kukaria osas kamaha saranya swakisiraki ukapash borur amtasapun, ukamah marka chirina kukurusu hichuru hamtaptataraki chin karuru. Kiki paraki nairak nyamas hasta paspa markarakan xap nairakat umakatokt awi ukaha astu kampi ukun kuna usutana kas kuna sarakt asin halu kam sap haraki sarawina kah mai mai ayhilat kulakana kaukatuk satokesa tapirak jian markan sanukatukara kah mai tatha arma tuk kama ki harakani chawaina tau kuna kah arma xapu niraktan amuya tatha han kama ki astu satoken haut kiteha ma sarakinya nihilat kulakana kasta tapi wahani utkiti práctica señal hanichauka sarabina kasta ipins marka chirina kukamaha niuka taipin ha hilat kulakana kukaha hasta wakisirak chino wawanakaru arjeñas wakisirak chispan halukamant kupana kajan armasip janyapata kupana kajam tapipre hanicha hasta kunatera kukamsas wal hiskut asipre hasta ukampunitisas kun hamara kukaschi kati halukamanaksa hiskut asipre kukamay marka chirina kukamaha ukarakas wakisirak iwa amtaptayan wawanakasa Hanu kanakata arma sip hanya pata kichuro 23 de junio kamakipana kampirusa seraki uchichaja ni ukamata ukaruja ya kauruna kasa hutarakini amta seraki ukamah seraki nyani hichaja bautismo kam sarkasasti amta tapunira kipi hilat kulia kanaka neus eskayatana tata San Juan Bautista upan yurubi pasam tatara kukaruntas kam hupak kuna paches gil toa hanu katua tisa uksanyo kaparus hupak ma bautismo kampi poka wayarakin halu kama tanicha tapisip karak pachata marka chirina ku kama homana ka ukampi eta abharak ta kun huakis kiris ya usawi hudhenya pa marka sa taipina haka uis taipina ukama ukampis chikan chanya ha uakt arak chepera tapinya wakis hanar masinya nicha iwa wana karusa arjeña sa wakis iraki uksa tokeha hilate kulakana ka sohta luata patunka sohta minuto rako makipaski 6 de la mañana 26 minutos ukama wa makiparaki haber hichakucha hilata Marcelino Pamchik Taptañani, Camisa Kis Hilata Marcelino, Hichurusti, 23 de junio, Jalukama, Biblia Toques con Asamtasi, San Juan, Jalukama, San Ijay, Charuma, Sara Virja Mahmaya, pero Iglesia Católica, Uxatoquensa, Mayera Kikunas Hichuru, Jokama Tamtañas, Wakisiraki, Marca Chiriru, Samtepteño, Wakisiraki, Akapash Pamarana, Kualubia Marcasana, La Paz, Marcan, Kampacharunja, Makip Casa, Hilata, Marcelino, Kamisaki.
1: Nakiwa kaaro na ka kotsipia ka hasanya ni Iglesia Católica token ha ham tapanya kamara na kan kon ham kami sa kone sa ka San Juan Bautista uka hasta kone ya ka Rio Jordan o kan hasta kone o tama o mambis warhat ana tatit Jesu Kristo ro uka ti uka na ka uki chakama arkaraktana uka tiwa soro sam tap estua monat marpichirinaka akana ka ha na ira kataro wa sartanya sa iwas ka masa sam tap asa sa ha wakisipi kamata sanyani uka kolyana aruna kampi uka kampi sa chamanj asinya na ira kataro iritanya taka ukanak hay kumata wa aka uruna kanha wal hechilana kulya kanaka ukan pispata ora kanaka hani wa ukanak harma kiti familia tokena wisaha auktaigas alwita tau sartap aruman talwa ukanak khawali alwita tau esta peker war hat asip khani uka halsu umitan tanuka ha ukanti khoma khutia ha ukan pis konat kau kita Bona teja, Hiwasaha, Dios Aukina, Dios Yopan, Dios Espíritu Santona, Sutip Haroa, Ma Bautis, Okato Karakana, Ugatsti, Kitina Gata Hiwasaha, Okama Bautis, Kato Pasaha, Takanewa, Diosan, Oanaka Baptana, Takanewa, Chakansa, Ma Bautisa, Luradaksnawa, Yakha, Wila Masinakasar, Yaksanya, Ukha, Yakha Hilana, Kuyakana Garus, Oanaka Rus. Awisaha ka kipa maranakan ha katekistas hupa nagasaniki utiwa yakete katekist utihisa hupa kukikewa ya mayamaya parokyas toka nagans ukat na snap krisma muna tila na kuya kanaka awisaha inas usuchi kasi winagas aga kipa taksinaka na kipa simana nagans utiharakti ukat ukaha sumangkanya na ira kataro uka arunakampi sa sarantapanya ni familia token sa comunidades instancias ugat ka kaukana kante ka hiwasa ka irnah karaktan uksendo kanagan sa hach amar kanagan suka pech para kaya kapag sumat am tap kanyani ani kuka hunchu kisiwis utipante echa ka akat uksaro ka yakapanag ina sa chimo usteta karaktan sa aka San Juan uko uro na kampi ka wakis chispay mauk aha abir amoy kip anyaraki kunam kami sa sicha ka saran taraks na kumara ki kiti na kadakhiwasan idipiri na kasa sa abir panagasa chuyem yam pasa ka marketing na kadakunam su inyitarakis pa ukat ka wakis ispo akama yam po aro na kampi sa suma Jepang sa arunj tanya. Uka wa monat marketing na ka, kau kani sa ika uro ka inas amt abharak si yakipa na ka ka family to kena ika ipo ka tantest na siya. Uka wa hiwasan sa rawisak. Awisak ka kasangwan pa dyan na kanina nagsuit asta na ka. Wari ka sa ikalat akaya ay kumat abharak tanpi kaksaraw ya ka kultura ay mara. Ukan ha kamara na katpajas ukas ukam utha kira kia kunat kau kita akapaja na kan kualit yataya na kaya sa purinta na kuipi ha sa pone 0 grados bajo 5 grados ta ukan na kas pur ukamay ba ukata ya kan kas kamat na tatara ke ukan na kas ini tatara ke hila na kuya kan kau kan kaya humahilat kuya ka zadi askara Habir kunam kami saski amtawi nagasa, lawisaha korujasinya, lawisaha hunchukisinya, yakahan wali amu yunakha, mapita abnoksna, ugatha talt asna antisa, amu ikiparaksna, takini, yukamata kuskaki, agahata wisan ha, kamaraksna kamisteha, tatit Jesu Kristo ha, takiniro hiwasarukuin ha Kristo, takiniro hiwasaruka bendisit Kristo, monat hilanak milikanak sa purusa, awisak amtat apuntano alak pajau kirusa,